Eda okai jachi oche yefia dansi asokwa ode intia ema ni baba ene nasoma owa church of pentecost asokwa central adansi asokwa central

se yen se sen nyame dan se erade ajemi erade wa ajemi bonifo no tu wa me na mame nanso onyankopon wa ajemi nyame ayama na efefe